0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة

rendang karena rendah fosforus dan kaya protein berkualiti tinggi. 11. Teh daun jelatang. Teh daun jelatang membantu mengurangkan bengkak dan menyokong kesehatan buah pinggang. Minumlah satu cawan sehari. 12. Minyak zaitun. Minyak zaitun extra virgin mengandungi lebih banyak antioksidan dan baik untuk buah pinggang. 13. Bawang putih. Makan 1-2 ulas bawang putih mentah setiap hari semasa perut kosong dapat mengurangkan keradangan dalam badan. 14. Bawang merah. Bawang merah kaya dengan antioksidan yang membantu membersihkan buah pinggang. Ia boleh dimakan mentah atau dimasak. 15. Yogurt. Yogurt buatan sendiri yang kaya dengan kalsium, vitamin D dan probiotik membantu buah pinggang berfungsi dengan lebih sihat. 16. Lada benggala merah. Lada benggala merah membantu membuang toksin dalam darah. Ia boleh dimakan mentah, dimasak atau dijadikan isi lada. 17. Air lemon. Meminum air lemon segar, terutama bagi mereka yang mempunyai masalah batu karang, amat digalakkan. 18. Kembang kol. Kembang kol membantu mengurangkan keradangan dan kolesterol. Ia boleh dimakan mentah atau dimasak dengan pelbagai cara. 19. Minyak habatus sauda. Ambil 1 sudu teh minyak habatus sauda pada waktu pagi dan malam secara konsisten. Terima kasih kerana mendengarkan program Kesihatan untuk Anda yang disediakan oleh Dr. Mehmet Uchar. Semoga sihat selalu.

pementasan, penonton secara sedar atau tak sedar memperhatikan proses pembentukan elemen-elemen ini. Pandangan positif terhadap sekeliling mereka akan meningkat dan peningkatan dalam estetika dapat mempengaruhi seseorang untuk memberikan lebih perhatian terhadap kerja yang dilakukan. Walaupun terdapat pemikir yang berpendapat bahawa seni tidak memerlukan alasan dan tujuan seni ialah untuk dirinya sendiri, tidak dapat dinafikan bahawa pergi ke teater membawa pelbagai faedah. Meskipun seniman mungkin tidak dapat mencipta karya mereka untuk keuntungan, itu tidak bermakna penonton tidak mendapat faedah daripadanya. Oleh itu, kami berharap anda semua menikmati banyak hari yang penuh dengan teater. Kami ucapkan selamat tinggal untuk program hari ini.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.